0: Tamu ni, tamu ni ni kain ni kecuma, kan sahaja apa ni, mana dia mahu cuma ngokai. Kau melayu ni kan cakap apa ni, hari ini nama, ni tamu ni time ni orang harum guni, bahagia sama ni, harum ah, ada si dia ni, ada si dia ni tu, bahagia sama ni, dia kan ni segera nama dia cinta apa, ngah awui mesu biro, cuma tadi mui tahu apa ni, lo.
1: Sejak kau miskin lo meyabu, tiada. Sejak kau mabah meh.